matama kula mwanu zama transa tomasi ubisi wa kuma bashi li pompo leon de gaza kilometer 23 kasha posha numero 29 valdele de leon de gaza hii eka kampunga machaa.